0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu vana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pino

Shaishai, Shimoyo, Nampula na Pemba, Magarao makumairi na Masere. Inyambani, makumairi na Manomwe, Zati Vila Nkulo, makumi mawiri na Manomwe, Pezesere, Lishinga, Magarao makumi mawiri na Matanhatu. Juvencio Singano, ndine ndalongeza mwanya uno uyu. Zati Suzero Marcos akaonelera za mishini. Mazwita na otelera kwanu maita. Salani. Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

Mihlangano mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda provinsia yemanyika.

0: zvankhoza
1: kuhirira wadikanoya kuti panise kubva mazinchi adlingana na kalikiri uyu kufamba kwache adaita mukati mwa province ya Manika pazvino pano apa kuti adiperapa ndiripi basa liri kuitwa ndepo tichiti machibesa kudeka mai dzina lano nampano na imwe
2: Ma mukasiyana mainana baba mugari muno shimoyo zina rangu nozoromana Maria Philip Shawa ndinotekeneka ku Saudi
1: Ante mai Romana tipentive mazinji na basa idolingana na kalikiriki wagonisa mambule ya mbudo kutuma kwache kushika zvino pano apa madipindiripi
2: maridi mushikitira handidi anhu mushimoya datambira munhu ndimunhu munangwana rongana bvanoti handizotambira mazhe vazhinji vazhinji ari kuranga ndadatambira maridhi mushikitira kuti paprekampanya tikafamba tikaranga kuti mugare mamuimwenyu ana mai nana baba na majaha mayoridhi dzoitovanhu kuti muone kutambira maridhi mushikitira tikasvikira ana adoko hatisi maridhi mushikitira tinosira maridhi mushikitira mayoridhi dzoitovanhu munhu ndimunhu anhu ensena anangu anoenda kubasa anangu aendi kubasa anoenda kubasa nyanyanyanye ndiwaronga kuti fepandarudza maridhi mushikitira hatina kutambira maridhi mushikitira mazhe zvinoku tiri pakati kafamba karongara kutangura maridhi mushikitira kuti aa maridhi mushikitira datambira imwe nadikana kuti mwasinzise namwazvo maridhi mushikitira tinokumbira kuti anamai naanababa namajaha mwese munadikana kuti muate maridhi mushikitira usiku wese gore risina mutero maridhi mushikitira datambira imwe dikana kuti musinzise namwazvo kudanga kuti redhi mushikitira ikaboka kana kuti yamweka nadikana kuti raguriya nosaru musone redhi mushikitira yano mukaona kuti redhi mushikitira yangu yasvipa nadzatorawo sabawo mainato mutiradhishi kana kuti baldi moona kupadza iyo redhi mushikitira nomupodi kuenda kapadzira kurwizi

0: Naronga kuti malaria kana kuti nhenda mushararira inauraya. Purusu tiri kumvunza ai mashibesiano apa kuti wana adoko ensene ngaoneke ari kuata madadi mushikidzira, anakadzi adatakura nhumbu ngavati madadi mushikidzira, ana sekuru naana mbuya nyanyanyanya ngarati ngavati madadi mushikidzira. Kuranga kuti madadi mushikidzira aya ngatisaende kasunga nawo marasha kuti itika besa ikuru iyo yekamemarasha. Taramba kuti madadi mushikidzira muende kasusuna nawo mahiu. Taramba kuti madadi mushikidzira kuenda nawo kuenda kasiya kumalinda. Taramba kuti madadi mushikidzira ngaitoriwe kuenda kaika paorta. Kovhi yairwari malaria nerimwe zuva. Taramba kuti madadi mushikidzira imwe munakwata kuita mugiba. Taramba kuti madadi mushikidzira kusuka naye mapurato kuita chikwese chakusamba nacho. Tiri kurangazve kuti redhi mushikitera handiyopi yoga ineyi yauya kudzadzirira malaria ano. Redhi mushikitera yauya kuzatibatsiraho kudzirira malaria. Asi ngatitewo limpeza patinogara pamuipo. Torimarima pazvishango tinazvidziwa kuti mushikitu kana kuti nhunga inoione idafindara mumashango pakintari. Tikaona kuti tine zvimvura zvidakarikira pamuipo. Munatorawo mataka kana kuti mavhu mofishira fishira zvimvura izvi. Naronga kuti mushandise dragao, mushandise baigo, mushandisawo mushani kana kuti mabaramombe kumuyuko. Ana adoko, madokoni ano, maona kuti zora zido, munasimbisawo zvakanaka, munamba kwasambisa poto, munatorawo majuzi kana kuti kamiza idarembe dareba mogo, namakarasawo kuti nhunga dzinazafambawo madzanowo vivintura pamwipo twii, idzarambe kubayapaya anaya.
1: Apo kuna waya wadaluza mambule aya. Ndipi njira kuti itwe kana kuti uchipo nkana kuna iwo au kana kuti hakuchina ulendo huno uho adikwemera kampani yangu basi.
0: Aya adaluza maridi mushikitira ulendo huno hakuchina zvino. Maridi mushikitira mara so kwimira ulendo unangu.
1: Ndizvo chade. Apo imwe basa ramukita makamaka nguva zino izi. Kuti mapedza kugwanisa ande mufa muchikomeza muchikanga masoko yake.
0: Apa tiri kufamba mimunango tikasvika tinabvunzisawo ana mai kuti ha mai matambira redhi mushikidzira unabva kuti hande ratambira redhi mushikidzira arangatani kuti redhi mushikidzira iwaitambirewo anazonazabva kuti ndabvunzwa kuti tira redhi uise pazuva nhadha ndabvunzwa kuti pemero redhi mushikidzira utame kuisuka redhi mushikidzira watambira mausati waishandisa unaikwata weika pabvute kubvira mashibisa te kudoka kazuva madokoni unadzakaka redhi yako. Redhi yemushikitera unadzaipadza ndaranga kuti unadzaipadza udaiona kuti ii ndadikotsira muredhi muno ndopanadzapadza ive redhi mushikitera yako. Mezhimasi tiri kuenda kitarenion maridhire tiri kuenda kumazona tiri kuenda kumaposho administrativo. Kienda kiarangana wanhuwo basi kuti maredhi adatambira imwe ari tiri kumbira kuti muende kakohomedza kumabhairomu mazonemo kuti maredhi aya adikana kuti mushandise nawe wekuiga ne tiri kubva nangu adi kutengesa zha maredhi mushikidzira ii anyasaudhi ari kunyangadzwa nazvo nombodi kutengesa maredhi mushikidzira. Maredhi mushikidzira avo auya kuti tione kuti makazo malaria ari kuoneka mushumo wemunhu adzikire. Mashinawe roga iyo gare dimushikitera inaita kuti tidzire malaria ndaronga zvinangu hapa kuti mushandise maredhi moni maprevensao no mabaigo madragao munawo kumuiko kontinuari kushandisa nawe redhi basi.
1: Malanga mati andi wenangoona dzati yobatikanise unoendeke yagulisa penangu atambira zviviri zvitatu abvo ibodzi ngati guliseni. Kune imwe ningamuna zvankoza vasaudhi mungaona wena chigulisa ndiupi mphanicho kana kuti masoko muna mubvunza.
0: Redhi ndiredhi papa ziri kuoneka bara mushimo wemunhu wekutengesa unadzaiona tani kuti njasaudhi kuti tiaina shupa so tinandaranga tinaenda basi mumarudhi yamo mutunhumo tapota maredhi aya auya kuti tishandise naweya kutengesa tida kuti marari adzikire mushimo wemuno.
1: Ndizvo chade warikane padoko napadoko tiri kuranga nakuda kwakugoniswa mambure ya mbudu apo tina wenangu ali pano chautomba nati dzina rano nampando una imwe.
2: Zita rangu unozi Rabeka Zakariyeshu Paulo, ndiri presidenti wekomite de kuzishitawu isaude pa centro militare. Na verdade tunosenza takabatana ni saude ni komunidade.

tinoenda wo dziri kuerengwa ndipita nyandiro kupambwa ngechisimba kuri kuiswa munzvimbo dzinoganhurirana nenzvimbo iyo inoita nezvekuchengetedza mhuka neumo munoizwa zvekurimwa kunyanya muri kucherwa goridhe zviri kusimbaradza makakatanwa vanhu nemhuka kunzvimbo inochengetedzwa mhuka yekuchimanimani kudistrict resusunenga muprovhinsi yemanika. Dambudziko iri ratokonzera kufa kwevanhu gore rino, vanhu vatatu pamwe nekuparadzwa kweminda yakawanda kumutanha oyo.

0: Mwanyo, sei ndisi kuona dande mutandera kuraka tandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kuno netza wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande.

0: dziko remadziso aone asuruda mukadzi ngekuti abereki acho aruda kuti mwana uyu mukomana uyu ange aine mukadzi asi pane wakatora tsamba wakatora namba kuno kwabva afona obva afona paya paya kutora kuti ndiripo ndinokuda iwo dambudziko rako harisi dambudziko ndinokuda tumira mari ndiuye kwautumira 300 meticash otumirwa 300 meticash musikana uyo kwaunyepa kuti ndaamushimoyo aangauye pata ane mazuwa asi wakati nyandiro ndozvandakaizwa inini ndinoda mukadzi handioni asi ndinoda mukadzi unonge achizobatsirwa nemhuri yangu kuti mai aruzvidawo mai anga akazvimirira zvese izvi asi mukadzi wacho wakazoita tsotso wakahetrezi nyaya dzekuryira anhu mari idzi munadziona nyaya dzekuryira anhu mari munadziona muri kuona munhu usingaoni unotsvaga mari nematsvagiro amweni poita kuti ndoda kuroora poita unorya mari yake kumana okay azi mangwanani wamushamarari nyandiro hanzi ndini moizezhe uzebio firaye hanzi ndinoda mukadzi wechokwadi aroda kuroorwa vanotangira pamakore makumi mairi kusvika pamakore makumi mairi nematanhatu hanzi ini ndine makore makumi mairi nemanomwe vincet anos hanzi ndine dambudziko rekuti handioni ndine dambudziko remadziso kuti handioni ndiri kuvhanduzi mubhairo dzanove de outubro hazi unonge ichindida mungandifonerewo panamba dzefoni dzinoti 86 90 70 80 6 kana kuti 85 57 26 75 7 ndo namba dzacho dzemurume uyu dzemurume uyu wakaryirwa mari 300 meticash yekuti mama andibatsireyo nemari ndoda kuroora mukadzi wacho wazuri kwakati wati mukadzi yena ndakamuti ndipe namba ndakamuti ndipe namba yako pafoni ndiani aripo tamuka ndimiani muri kuda zvipi okay fonirai namba yeradhio iyi ngeyangu ii ndinofona ndini kana ndichida masoko ndii ndinofona mukazofonirai nini aiwa asi kuti muchida kufona munofonera 84 80 27 63 8 ndichida munhu wangu wendinoda kuti ndimufonere ndii ndinofona asi kuzondifonerawo kundofunga kuti ndoda kufona handizodairi asi kuti inii ndikanga ndiine zvendinoda kune munhu yena ndii ndinofona kubva mumastudio eradhio musambike novhora zvine 44 minuti musikana uyo wakaiha mari 300 meticash yemukomana uyu nedambudziko remadziso kuvhanduzi ndakapuhwa namba yake ndobva ndamufonera ndotaura kuti ndini nyandiro yekuradhio musambike wakabva andikatana nhasi uno wakandisa palisha nege kutaura kuti wakaita tsotsi asi nyaya dzekurya mari dzeanhu anoshanda nesimba rawo dzimwe munoita minyama zvimwe munoita mazari asingazoperi hamuzoroorwi maroorwo apa mapedza mabva apa ngoti munorya mari dzeanhu munhu achikupa mari unonge ari kupa mari aine shungu yekuti ndiri kuda zvakati iwowo muryira mari auzivi kuti mari iyona ukaionepi pamwe paya mari yacho wakaita yekukwereta mucharya mari dzeadzimu mucharya mari dzeadzimu dambudziko harichaperi iwo musikana wakaiya 300 meticash yemukomana yekuvhanduzi zvitorina noupetudze aaoni ibofu asi wakashingira kuti tumira mari ndiuye ikona hauzuzoenda ikona saka unaona kuita minyama uchi musikana ndakamufonera inini uchikaizwi rake richiri munhu uripa uri nani unoita munyama wachimwana mudoko musarye mari dzeanhu ndizvo nadona isabeli ndai ndirikutaurapo kuti 200 meticash yemunhu wekunova ruvhue tsvagai muipetudze munoita munyama munoita zari nemari dzi imi dzimwe mari dzinonga dzambodzodzwa zvinhu zvedzinodzodzwa kandodawo mupa imi makwaakutambira kwautambira pafoni ndiani aripo mangwanani
1: halo zvirifesa nyandiro
0: mushe mushe totirai mimi ziita muri kope
1: alo udanamusipira
0: mapinda mu

0: muchirongwa
1: ya ndapinda ndiyangu ndirinya tsungu kunanya ndiro apa zvinotoshamisa maningi apa mberi rusi basa iri zvekutobatsira maningi tiutozvisanzinya basa rinerizi so apa zvekurhera mari apa zvekushata ya munokona ndinga apa muta donesa bhiri akatochaya dzizeni zvivitirazvo
0: ya
1: ya ipurusa haisi kumira bhoo iyo nyandiro iyi
0: okay mazvita ari kuzizwa
1: ya basa pamberi titesa ndirikuza bom programu dziri kubuda muradio ndinotibatsira nokutirishamisawo
0: mazvita
1: yaya
0: mazvita okay ndizvo ndiri kutaurira ndikutaura kuti chirongwa ichi chisazokupe munyama mangwani ukati wo wakangwara uchititumira mari uchidya mari dzeanhu dzimwe mari dziri kotorwa mitoo imweni umwe uri kotora chimbadzo umwe uri kotora ngekuti uri uzvida uruda kuroora asi iwe uruda wazodzirya nemutoo wakareruka okay mangwanani amushamarari hanzi ndinozwi izvo Domingo Jisankulane hanzi ndinogara ususu nenga ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane chokwadi chekuroorwa ane makore makumi mairi nemapfembamwe novhintinovhe hanzi ini ndi ne 42 zvinamba dzangu ngedzinoti 87 dzanovhe 41 267 87 dzanovhe 41 267 ndo namba dzacho dzemurume uyu ane 42 zvanhu zvimakumi marongomana nemairi ekuberekwa okay 0 minutes bo ndiye so Peter ndirutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore ane makore makumi mairi nemanomwe 27 ano kudzika hanzi ni ndiri Gerson hanzi nemakore makumi mairi nemasere hanzi ndiri kuno ukatandika kudhistrict rebharwe hanzi namba dzavo dzaifanike dzinoti 87 42 37 60 seji 87 42 37 seji 0 seji pafoni ndiani aripo bondia
2: Jozinho Benjamin Faduku kuchitunga
0: muruda mukadzi here
2: ehe
0: taurai tizwe
2: muruda mukadzi une makore kutangira pa 25 atosvika pa 27 ehe asi ndine mukadzi
0: muruda wechepere
2: ehe
0: okay siyai namba dzenyu mhepo
2: 87 68 32 7 4 87 68 32 7 4 maita basa
0: mazvita nemiwa moramba muinezo mangwanani Peter Nyandiro hanzi ndinoda mukadzi ane makore makumi mairi kusvika pamakore makumi mairi nemashanu hanzi ini ndine makore makumi mairi nemanomwe hanzi handidi mukadzi ane mwana hanzi ini ndinoitwa Manuel Jose namba dzaunge dzinoti 86085 dza 675 86085 dza 675 ndo namba dzacho pane umweni uripo uripo ndiani apo bondia
3: alo bondia
0: marara sei
3: tamuka mamuka sei
0: tamuka zita murukupe
3: zita ndi Alexandre Rondoy Louis
0: murukupe
3: ndinogara kuchidhe vanduzi lukadhade pungwe solo
0: muruda mukadze
3: ya chekutanga ndirotenda chirongwa ichanya ndiro chiri kutibatsira zvakanyanya maningi asi asvike nhasi kati tipiri kupinda muchirongwa ichi pandakambopinda ndakangoti ndiropedza kufona kuda ndotanga kutofonerwa asi munhu wacho wanga asiri muchokwadi asvike ngewo kuchimon bairo centrepic saka ndakazouya kuchimo ndobva ndaona anaye
0: okay
3: ya une mwana wumwe udai kapandakaona anaye zvine zvatakataurirana ndobva ndati proxima semana ndiri kutumanhu kuti vaikona kuti tione kuita chiwanhu chedu chedu tione kutorana zvikazvi okay haisi problem saka kudai tadaro ndakazoti

0: Riyaku wa sana yona kwa sabutu galano na mbichiko mwangwana.
1: Ah, zili nanu kita kakata?
0: Eee, tumbeta rudo usina mari.
1: Aha.
0: Utika lambete ndo tungamizia mari. Tunirambete ndo che mabala.
1: Okay.
0: Ok,
1: Mazita. Mazita, tiri kupotete chimbotarisa kumaputo iko zino. Mashefu ema lokalidade arumbopawo mubairo zvipo zvawo yanazvo kupa mutungamiri wenyika gare gare anonga kupinda mumepo. Mangwanani emushamarare anzi kuno murutaura na Anizio Alfisha kuno kukatandika. Anzi tiri kutsvagawo mukadzi wekuroora mupfupi anowa nemakore makumi mairi nemairi kusvika pamakore makumi mairi nemarongo muna. Unetsika yakanaka aruda zvemusha ari kudanga ndifonere panamba dzefoni dzinoti 826 54 302 826 53 54 302. Ndidzo namba dzake mutereri uyo kubva kukatandika. Hadzi unoita munyama usi ngapetudze mare. Hadzi unoita munyama unopedza mare ndi 0 minute. Wese ndoda kumutaurira ini ndinozwa zvakawanda zvino padambudziko. Ndinofambawo makawanda ndichizwa anhu akuru kuti zvinofamba sei. Mhete younopuhwa kuti iyi mhete iyi mezvimo 5 metikazi ukaitambira iri muzita rekudzwa iyi mhete ukasaipetudza 5 metikazi yemunhu iyona yakakutaurira kuti ndiyo mhete inokupa dambudziko. Saka minyama mimweni yeanhu akawanda anoramba aine minyama azivi kuti minyama yacho rubva kupi. Wabatwa neuyo wasiwa, wabatwa neuyo wasiwa. Hausi kupetudza 5 metikazi wakapuhwa semhete. Petudzai primero dinyere makapuhwa iyona mofanirwa kuti muipetudze, ndiyo mhete ine dambudziko. Umwe unonga akapa adzimu wake kuti ndoda kutsvaga mukadzi manditungamirire mukadzi yawe mumusha. Imimi morya mari iyona hamupetudzi ngekungaunga makangwara. Munoita minyama. Wese wakatambira mare nechirongwa chino mare kutanga kuti wakamuisa palisha negra nhasi chimbovhura kuti umupetudzire mare yake kuti iri 5 metikazi deji 20 50 mupetudzire wodzotsera zvepalisha negra ngoti hausi kumuda. Mare iyona inokupa munyama. Mare iyona inokupa munyama. Kubva nhasi zvierenge. Kubva nhasi chimboona kuti upenyu hwako uri kufamba here. Kubva uri undoryira ryira anhu mare upenyu hwako uri kufamba here. Problema hii ndiyo yona yekurya mare dzeanhu mechiti makangwara. Principalmente musikana wakahira mukomana wekuvhanduzi usingaoni. Kuhira bofu mare utaura kuti ndine madziso andione asi ndiruda mukadzi mhuri yangu inokuriritira chinyi chinyi. Iyo kwautora 300 metikazi kwaubva warya kwaubva waisa palisha negra. Zvimwe zvazvo zvazvo kuremwa. Okay, pafoni ndiani aripo? Bondia.
2: Mamuka se ngomabita.
1: Tamuka totkira mimi zita muri kope.
2: Pano muta ura na talmo kuno distribute bondola.
1: Mapinda muchirongwa dingatibate nguva tona.
2: Ah, pano uchaga muka dzokurora una dzano yano a dzoita dzano yano ndina kubudzisha.
1: Okay, amuna umwe mukadzi kana umwe musikana?
2: Ah, nada ndatotisa foi gore la zire kuponda.
1: Ah, okay. Siye namba dzenyu mhepo.
2: Namba dzangu ndo dzinoti 8 stage 80 40 58 12.
1: Pindisa futi
2: 8 stage 80 40 58 12.
1: Ok, Mazita muwe nemhanza yakanaka.
2: Mazita songati poni vanhu vari kuda zvomusha naye achiita zvokudyana mari nadhata aremba onazvo.
1: Maremba onawo.
2: Ehe.
1: Mazita, chendirikuda kutaurirai panogara ndakataura nguva dzapera. Chinogara ndakataura kuti ukaona kuti urikuda kusangana nemukadzi ita kuti hamba ita kusangana paradio Musambiki ngokuti ndoparubva chirongwa ndopana samukuru. Tine nzvimbo yakakura yekuti tinogara kana anhu makaza ezvimangani. Tine sala yakakura maningi yekuti tinogara ipona topangana. Mufunga kuita zvipi? Mufunga kuita zvipi? Takagara panzvimbo. Nyaya dzinoitika pangedzekuti munotaurira samukuru kuno Radio Musambiki mapera kuryiwa marambwa

mais kwa palista negra, ndakazwe kwa palista negra ngonga ndakadai. Asi muno bva kuma district kumechuya mushimoyo muno amutauruti ndoko ndirikwenda kushimoyo musi wekuti azvizumira mushe makutaurira radio asi tambeno mvala pena sina mufanwa zvitaura musi wekutanga ndibvunza sekuru chirongwa chino bvunza sekuru tanga wabvunza sekuru ndaona mukadzi chirongwa chirutaura chega bvunza sekuru agora now Murozo bvunza sekuru kana zviro zvapera kushata ngoti ese anotaura anotaura apera kutsotswa De George maje mutungamiri wenyika ndiyo tiri kumirira kumaputu ari kutaurawo kuti tichazopinda mumhepo kana mutungamiri wenyika mumhepo okay saka okay ndo zvindai ndirikutaura kuti nyaya zhinji dzetinotambira dzekutsotswa tinozodzizwa zvaitika Kupa kutanga apa munodini mbotitaurira kutaura kuti ndiri kuuya mushimoyo ndine zvakati makarerukirwa here aiwa hatizure uyai pano moya motaurirana apo kudai dai zvopera azhinji acho ese anohihwa mari anozotaura pavo pamusoro epo ndakahihwa mari makarihwa sei ndakamutumira mari si anonyatsoziya kuti siyano ya sozi ya kuti ndikamuhira mari hapana kwano taura akadzi ya chaka mbara so chenduru taura akunda angu ese akunda angu ese zera ripi akunda angu ngoti tisu anasamkuru nyaya dzekuri ya mari munu munu pera kuita nzenza ngenyaya mari amazi kuti Azari ari kutora pe kundoti arume wabata irubvepo irubva pakurya mari yemunhu ndirikutaurira madhikash izvirubva pakurya mari dzeanhu musingazwadi musarye mari dzeanhu kana waswera nenzara pakudini taura muzvakanaka ndirikumbirawo kudai saka ukarya mari yemunhu ngekuti ndakangwara ndokutumira mari Obva wandiisa palista negro ofunga kuti ndinofara kunoku mari iyona yononga wakarya yacho inodhuplika runoenda kokukambira ndaryirwa mari yangu kuti musikazvizii zviya mari yawarya yadhuzendimetikaji yawarya iyo unokuruzira milimetikaji kuti akukanganise badzi kuti musikazvizii saka siyanei nekuya siyanei nenyaya dzekurya mari dzeanhu Siyanei nekurya mari dzeanhu. Mazvizwa akunda angu mwese. Siyanei nenyaya dzekurya amuzozikwe zvinobva. Mazvizwa imi marume siyaneiwo nekushandisa ana eanhu ngoti kuna amweni arume ngoti amwe angandoti ndirikutaura akatsiwose ngoti ini ndiri murume. Siyaneiwo nekuti wada mwana wemunhu ngoti munoziva kuti pamwe pane paposhi dzekunyatsa kuti ukaita paposhi munhu unobva agutsikana kuti uyu waawangu uyu akati waawangu obva ati mwiri wangu uno waawako kuzopedzewo obva wamutiza munogadzirwawo futi amwe madhizhintori emagetsi apera kudamburwa ngekushandisa akadzi musikazwadi mukadzi unonga apererwa kuti ndiri kuda iwo kwako mushandisa kupedza wobva wamuisa mulisha negra saka hazvinyasi kuita okay mirai ndimbozwa mukoma kuvhanduzi akaryirwa mari changamire somoizezvi sei

0: Mangwara na mshamarare anzi ndinozwi Domingos Antonio Manuele anzi nogara kususu nenga ndiri kutsvagawo mukadzi wakurora ane chokwadi chekurorwa ane makore makumi matatu anzi ini ndine makore makumi marongo muna 40 makore anzi foni namba ngedzinoti wait to search 45 47 42 3 wait to search 45 47 42 3 ndidzo namba dzacho dzamukoma aya ariko district resusunenga dejora zvine 15 minutes gumi nezvidembo gumi nezvishano chirongwa mvunza sekuru ndatindofonera dona maria ne ndozvinda promisa panditi mana maria mana isabel ini nomuti maria minyafi yakele Manonguyo, it's okay, Manongu, as you know. Paumba Zia, Paumba Pesega, Paumba Pesa, Apana Mano, no short aguita. Paumba Pesa, Zafara de Mutana. Apana muta na usina munhu munoti uyo manangu ndio panangu ese mprovinsi ndio mwana ndinoti uyo averoti unondidaira here unondidaira kuti anhu azhinji akutaura taura maningi ngezvemwanangu maria pese saka Anicha zikuti mwana wangu Maria unondidaire. Ngoti mukaona pamutana paomba pasina mwana uno unononoka kusvika paomba paomba ipona pazuna kamba musha wese pane mwana unononoka kusvika paomba. Pane mwana wese unondoshapurwa shapurwa saka uyu mwana wangu uyu Maria ndatore mbode kushapura kwacho. Azondidaire. Maria azondidaira. Okay, ngatisiyane nazvo, ngatipinde mumhanzi, ngoti chirongwa chasvika kumagumo. Okay, no. Maria, como é? Dona Isabel. Murundi zwane?
1: Ndikumi vabe. Alo ndizwe amore. Mana bizwe amore.
0: Okay, Dona Maria, Dona Isabel. Murume uya wemaka une hama yenyu makandesa kunova ruvhu ndamutaura kuti une dozen zvemakatambira ndizvo Now, yanga iri miliki nyendo zvataura kuti miliki nyendo ngeyekugona ikwemurutaura ako mazhi dozento zvinge lembrance pachiputukezi kana kuti mhete ndo yaakabvisa yemakatambira imimi mechiti muda kuendesa kuna abereki acho handizvo here saka uri Mudia kinzi muno mupa.
1: Dada kinzi mfone ni kuti dada kinzi mbira kende burikia rasindu wakana indire mziari mkota mainyumo iye mpasi na mziari tuzeno simbe mbanjenyu tuzeno jaje dada kinzi.
0: Muru zi kongu manongu kumanyira uda upa inini. Okay. Azishinanda. Inini nisharamba. Ndicharamba ndiri kuitera nyaya iona kusvika musi wemuno ndipa ndino envi ari muno muchirongwa muno
1: ndandiro aiwa ndisakire vachivhara kwakati mwiri
0: chihwara hwandiro muri mumhepo Dona Maria muri mumhepo
1: ndimumhepo
0: muri mumhepo maunda ini
1: atambe
0: Mwana uyo anomira musho.

0: Tonyo, sei ndisi kukona dande mutandere kuraka tandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutandere iri kuno netza wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Chirongwa, Manica, nezvirikuitika matunhu akasiyana-siyana.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia. Zviri mukati mwekuiswa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitanho inoto.
1: Hingana mbuto inoonerera ngemabasa ezveutongo muprovhinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora, asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

Tatenda takusunga namba imbei pano mukazorora kuitira kuti mutore mafemo kuti dire chipiri ririyo uye zvikwata zvitatu izvi chapeta masimba kuitira kuti zviite mutambo kana kuti diri kupedzisa iri tingati rakapinda di rekutanga nguva dzaende kwakona kuitedzona nhatu misesko makomarongo munana mishanu kana kuti 15:45 minuti mabasa echiuteerera dhimusambiki kubva mustudio yemushumo iyo tiri kuda kumupeperusira padzenchino fendeendeo chimetro chonamanzia frekuensi yemilvin sesclowers madei kune tsiko yechitatu mazuva ari kuiteona mashanu emwedzi wakatutu gore zviruru makumai

0: aita muliro kutanga ari kutsvaka kuda kutwara chibasi nachikwata chotransitka pakambani kuti amungapa timu tambo usati achaya chitikiri chemutanya pasati kuonekwa kuti vaitei
1: hapana chaita rangata tiri panongo kuti rangata vangasitatopinda vatadzira kuti apinde kuti pava chitikiti
0: tokona dino aseduka chikwata chotoishako rokumbira apa chikwata chotoishako kuti musadaro rongekai
1: asi Vasco kuinana kwamutambo uku chikwata cheskapa ndichona chicharudzika ndizvo ngechikwata chetesapa chiri kuwina ngemabhora mairi ndichona chikwata chanaka kugomerana nenguva kuitira kuti chishupo chikwata chebest africa akasore ngepakambo chikwata chebest africa ezati akacha mubiningo asi kuinana kuri kuita mutambo uku kuchapaza sema chikwata chebest africa
0: ndino wanga asati amuka chingozvo asi akaona dino chiburumuka kuona kupeana wari dzenyere rongekai wari dzenyere musakutsvakire problema muno
1: kutitsvakira ngokuti aparisa chibest africa azenda koima masure mumuridzi wechirungu muna vanyere kuitira kuti atsvake kuziva kuti chipi chaitika kuti rangata apati chitikiti chonzanya asati avinda
0: saka tiri kuona ari dzenyere akutoshasi kutoambisa nomutambo asi hakuna ngozi iripo ngokuti mapurisi aripo murizi wenyere uchengomuna uri kuti
1: Vasco kutama kuenderera kwavo mberi mutambo hazvikwasibatikwasiteshitafrica atambi ari mukati arizonyere ndo ari kuima yeka chari kimira hapana unochiziya nguva dziri kuhamba
0: idambudziko reari dzedu enyere kuvati imwe provhinsi yaino iyena wambozviitirei unodzungu paulo mandofawo wakutsva kogarapo
1: wakutsvana kukwagara utsvana kogara kuzu
0: wakutsvana kukwagara pambo teshoko munai ari dzenyere anokongora aparire chikwata
1: chotoisaatusira makuru ngori aparire chikwata cheafrica asi ari dzonyere ane airidza ezvinziya kuti aparire chikwata chetest africa aasvuki kufanyira musoro zvinodikana kurodza pito zveinoda zvinoda kuziva kuifuridza asi aparire chikwata chetest africa aasi kupfara nzendungo kupasa chitikiti chonzanya kaizwa rangata asati apinda katodainzwa mapurisa kuti agare sure komuridzonyere kuitira kuti mutambo wenzirauzo asi nguva tiri kuhamba sikundishamisa vasikuti kuti mutambo ungaime muzvikwata asi mutambo uri kuima nguva ritionyeri
0: chimonego chokuti tazvibhuya muno chikwata preche kuti chikwata chotest africa chakaita ingana nherera posi piri ari dzenyere ndima inechipiri apindawo echipangidzira hingana kuda kutsvaka kuberekera padoko kumusana chikwata chefrancesca pakambani zvino akutyazve nokuridza nyere munomuka mupfupi yesu apo
1: isu taiti muno tiri kushaisha kuona ne ari kunza ari kutodangane tiri kupeisira chikwata chebest africa asi isusu asiripi kwadhuze naapfari wechikwata chebest africa nzeve dzedu dziri kuenda kuakirira navapfari wechikwara chetest africa kuti apfari wechikwara chetest africa aende kuenda kozva nguva tungamiroonyere kuti ndizvipi zviri kuita unoona ari kuona mane namuwe tiri kuita nesisu ngoti sukupiire chipiriro dhaana ari dzonyere apinda ingana anorongwa mweni kuitira kundorumba kari ndorumba pito moko wakapangidza kubarisa rotest africa asi apfari wechikwara chetest africa aenda kozvigura
0: delegato wati garapo mutambo ganire mberi saka zvapakidzira kuti kubvira pano apa ari dzenyere achaita pfungwa kudai angano pfungwa dzokuda kuti apfuwe kuda kubatsira chikwata chotanzisira pakapa nokuda kudzinyira chikwata chotanzisira africa achadziniriki asiona kuti tinomukomorwa muno
1: Vasco zuro pendakazvizvabvenzwa kuna tambo esikapa tisa mutambo utatopera nokutowina kare dokotiasi mutambo wawinwa kare ndakabvunza kuti mutambo unowiniwa bhora rapera ndiani wabuda ndiwabuda ndiwakapfeka nzimapfuka nechiii miningichi
0: ningichi wabuda yangata pamboto pake
1: bora ala ala ala kayim.

0: ane arikubatana nodambudziko rekutamika keasenzi akawanda kuitira kuonerera ndima ino makilometro anodarika makumairi mazana na matatu akapetwa kairi. Mutungamiriri weparki nasionali Chimanimani Lionel Masikame kai kupunguka keasenzi anonerera ngemakwasha zvinoita kuti kubopa kupambwa kwe makwasha kana kuti kemakwanza anodarika ndiwo nzoo dzinonga dzechotsvaka chikafu nomvura kusaitike.
1: Afauna previa é da pertença do Estado. Estado somos todos nós, devemos estar envolvidos na proteção das nossas comunidades, na proteção desses recursos para gerar renda e garantir o bem-estar das nossas mesmas comunidades. Temos que apoiar as nossas comunidades a usar a terra como deve ser, de acordo com a planificação.
0: Kuda kupungura dambudziko rikubarwa ngezvinyama izvi dzamara kwaoneka amweni asenzi nozvihambo anonerera ngeparki nasionali yeChimanimani ari kupangira atungamiriri pamutanha mukunyasa kugura-gura mugano wemavhu nokuseenzesa ruziyo wekudzingira zvinyama izvi pamutanha zvakadai hingana kuseenzeswa kwekukutidza nomaburoko nomusabora kuitira kupinga nzo. Majaha mairi ari abarwa munyika ine Musambiki ari munyaramwe mapurisi yemunyika ino mutaundi reChimoyo ngekupu muhanda yekuba mamizi. Abarwa airi aya ari kuzwi akapamoswa ngemapurisi apamamba kuwedze muchipiri chino mubairo vinsi muDesembro mutaundi reChimoyo anozvinoridzwa zvanga zvabiwa pamuzi umwe. Soko idira gumiswa kuno ku Radio Mozambique ndi ofisiali we imprensa we mapolisi ya munyika ine Mozambique Sixpenny Antonio Sixpenny paisanangura ngezvakaitika makumairengwa na burungumuna dzokupedzesera
2: pakupinda kenguwa dzinokona kuita makumairene murungumuna dziridze kupedzesera mapolisa kushikwadra chechirungumuna muchimoyo muno panguva dzaita nhatu dzekumachibesi pamazuva marungumuna emwedzi uno waAgosto. Mapurisa kubairo vinsingu disitembro mchumemono akwane kechisunga anu anakwana kuita airi ali abarwa yenyika ino. Anu makore anakwana kuita gumina manomwe pakobata makume mairi na manomwe. Anu aya rukomero kwa mwaswa dze kubwa wa madzinyumba. Uyezwe mnyarame anu aya makwane kame jizo sungwa aparejo ingwe yo home theta. Kuzoti ine makuluna anakwana kuita matatu makuluna aya ali yengwe na kazi umwe. Unu makore anakwana kuita makume marungumuna na matatu wekuberekwa. Wechibaru urumbaru kwa weku province ya tete wechigaramu bairo vindisingu de setembro kuduze ne umerikado mbati.
0: Ngediri mwenduo. Machoferi arikurumbwa echindo darika mutemo mahambire makwanza ndionda echindo rumbwawo echipanichwa ngemapurisi anonerera ndizvo muprovinsia inemanika.
2: Mapurisi anonerera ngekufamba kwakanaka kemakwanza akaonerera motokari dzinoona kuita zviro zviri nemazana manomwe na gumi na mumwe pamotokari idzi makume marungumuna na mutatu ndidzo kwaneka dzichipaswa mupanicho ngekuti dzakabatwa dzichifamba kunze kwemutemo.
0: Ofisiali we imprensa we mapurisi ya munyika ine Musambiki Sixpenny Antonio Sixpenny echisanangura ngezvakaitika makumairengwa na burungumuna dzokupedzesera. Mutungamiriri wedistrict remusorizi muprovinsi yeManica uri kuhomedzesa gare kuti anyase kuseenzesa mambure anovhikira nonga akabva kukuwaniswa kuitira kurwisa musharadira. Abdul Zakariash waita gohomedziso iri mushatu chino kumasure kekufinha kegwitigwiti rekukuwaniswa kwemambure izvi makumairi mazuva namarungumuna emwedzi waKunguru. Zakariash kai anyaoka mano raramira kumita anhairi dhuze no mirambo nondima inoizirwa mabasa ezvokurima anodikana kubambisa kunyasa kuseenzesa mambure anovhikira nhunga ngekuita mbuto dzinonyanya kutambira nhunga dzinobara musharadira. Mutungamiriri wemusorizi watizve mambure anovhikira nhunga haadikani kuseenzeswa kuedzwa howe kuwanika utwiro kana kuwaseenzesa mwamuni mabasa akasiyana nodonzo remakaapasirwa. Mutungamiriri uwo wati madzimai anopa miri noana adoko ari pasi pemakore mashanu anodikana kupaswa mukana wekuvhikirwa kwenhunga dzinobara musharairira echiwata pasi pemambure nguwa iri.

0: inomunia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisa ivasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovhikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovhikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku uri wese nhunga hadzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Korerese uye dzivhikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Yepo nisa.
1: Yepo nisa.
0: Taite chawe kurukowana nono kana ribera. Vitenga. Isone akuna zvese zvine zvo zvapera zvese. Kati nyika ichinja here zvive izvi zvanga zviriyo.
1: Vana munyanya vaoneke here vana munyanya vanobesa ngoni.
0: Aina we munyanya ne. Munyanya akuna. Kare mumakanyimo maiti munyanya nzara yaita makwima meinda meishandiya mechiita meikasva mezovia meipona zvino izvo hapachina zvese zvinezvo kutoti mwatowana nenge unozoimaima wowana woenda kowana chirigarau icho nchakuha masikati madeko wovata
1: zvinonesa hino kuti dambudziko iri riwanike richipera ngozvipi zvetinodwa kuti tiite kuti nguva imweni zviripo zvingatibesa ngokuti handiti tingagara hedu tichiona kuti zviro zvokuti zviri kutitambudza ngokuti kurika kamwe nguva imweni hakugutsi
0: hakugutsi teishanda yaweyana teirima umweni unorima nosaatyakona kuti ndinozvipecha ndinodini uzowana zvaanowana utombodira kuti vantu vadini varime kuti zviibve zvakawanda izvo wari hakuchina zvakawanda kutomuka totorimako padokopo nepatotipa neivha we hapate ivhi ndoni jarabatsi
1: asi tiri muno mamuda sera sau zvinobhuya iri kuti dziripo ndau dzimweni dzinoti vantu vakarima zviri kubudirira zvakanaka ndau dzimweni dzisiripo rimamabuda mabuda kana chiti ntambo
0: inobuda zvakanaka ndikoone konai tesawaivaitogara riyawa kuenda katova newatama kuibvisa rokuibva riya haiwa wandorima rechipiri uteibvisa bomo rekamari tenge wakati mazuva anozari meitoona mabomo anotengeswa onekani omavishi okuoma zvaiita tozadya zvitumba vamweni izvo wari akuchitoona gore rina akutoona hakuna tori njara basi njara
1: tingati tokubuda zvakanaka mari mwagore rinongondava yomvura yavaura
0: mabomuro ogara akadari kumwenda pasi hazvichabudi nemujira hachaiti uchera mumuchi omuka ogara akadaro habudi habudi
1: mupunga hauiti kusima muno
0: kwatiri yarisusu mupungu unobuda ndakamburegera tikati ngatimboenda kosakura ngokuti mvura yekune yakandoita ndendende tikati ndandini ngatimbosakura tichazoenda kokusa kuda kanda mvura yekuna kakutozoona nokuti nombaniro rozara zvekuti tombwe izvo takokusisa kudini hachakusiki ngokuti kumwe yazara kati vaitoenda vetokandira mukumwemo waitobuda waibuda isu tikati ngatimburegera ngatiregere uyana watoti uraya mupunga dambi dhesaya tiriyaro mupunga unoita unoita maningi vaitosima maminda kukusakura mumaminda mo mune mabomori aro kukusakura kudya mupunga uyi vari kuucheka
1: zvinobhuya kuti kudai zvakaita nga zvamupa rujeko mukati mumaminda ingadai muitekeyawo kune vamweni vanomupunga kubhuya kuti neita
0: takutekeya kune vamweni havato vatopoeja kuchekeka kucheka vokupa havatendi zvakugajika uzotengesa mazuva anozo nguva imweni adi utengesa uda zoita kurimisa hauzouwani hauwani
1: asi ndaida kuziva kusiyana kwezviri kuita kare vantu kutekeya kainga kusina maningi shwiro yekutambudza maningi kutoti waitoti utori nacho mutenga toriya nokuti ndinacho inini woenda kosiyirawo uwouwo kupawo chaanacho chiyani zvainge zvisina maningi ndorondo yakawanda ukazvida kainga kutomuka pana pamoende pachigarisana pano mupunga motovuya nemabomorenyu nyamasi zviri kusiyana papa
0: inosiyana ngoti avo ii kupa mahara vachatendi kari hatinaitoti matovha kotekeya utoguma utokwira pacharo utodiridza mabomore utomenya.

0: twarebwa kunjenda ngo watenga chingwa dango kapakata bachi rora mukadzi umwe mukadzi ngono kupanzero ngomuti mukwedzi mupangani vana vari kudai vari kutuponesa kudai ukarora vakadzi vairi chounotsvaka unochiona uye kechipiri uri zvuizvi mazuva ese unonga uri pakoti kokutonga nyaya waimboti haubiri ngokupanga haupangi munhu weshe munhu uda mwamuna umwe mwamuna umwe unoda mukadzi umwe kuzozvibangira hedu kube chounotsvaka chounonga waitsvaka mukadzi umwe haukwani mukadzi umwe haukwani here chounode icho unokwana vekuroora vakadzi vairi kudanga kaingoumambo hapana baba meida kupona zvakanaka meida kugara zvakanaka nemburi yenyu nevana venyu roorai mukadzi umwe zvino tukazoitika hazvo kutuka waendawo kubanzi ngoti jongwe ijongwe mazhivabwiro kuti ndine mukadzi wangu usavanyepera nawo vabwiro kuti ndine mukadzi wangu wavanyepera kuti ha mukadzi wangu haakoni kuaina ha mukadzi wangu haakoni kubika vanoya vakati nemambo wakunyangara kuti unobudepo riini baimbai mutukana usazodaro kuti wazoona kubanzeyo hapana chinopinda mukadzi wako hapana chinopinda kazhinji mizi inopwanyika ngokuda kuroora vakadzi vakawanda kai une murenje yakafema une murenje yakareba une murenje yakadii wakatsvuka wakasvipa wakadii kunyeperwa mukadzi ndiye umwewo
1: tikatozana neshure yemabhuya kuti kunyepa kakashata tinorangarira mukati munyika yajohn mukanyepa kuti handina mukadzi momuwana munhu momunyepera mbaimbai panapa mozowanika muifonerwa ngo mukadzi wokanyi nguva imweni zvinobada kuurayiswa vakawanda vari kufa mukati munyika yajohn ngondayayo kunyepai
0: umweni watori mukanyi muno mutombotorekerai johni mukanyi unoti hazi mukadzi rindinaro tine purosesi kutiribunal ndikuda kurambana naro kube neprosesi hakuna neprosesi kutiribunari hakuna vanotogara zvakanaka mukadzi unototi mwamuna wangu kuda kutsvaka kuti uya umwenini atende akatenda danga unomupa mimba danga unodini chakwadi manyepa anourayisa ngokuti akazodhesikopiri kuti mune vamweni kubanzeyo ukama wakona wavo pamhiri kupona kwenyu wavo pamhiri imwi migarai danga vakapowana vairi danga vapowa mwana umwe danga vapowa vangana moningira vana venyu kuti muone ramangwani renyu mune nguva yekupanga vana venyu meibhuya mashoko zvakanaka muri kumweya ngokuti mukada kuita zvokudaroko nepaanozivaayaivatichazivai mai obhuya kuti iwe unodaroko baba ako vouya ndinobhuira baba ako kuti youya manje vati mwana wapwanya makopo waakutaka mwana iwo mai vainge varipo vadini kupanga mwana iwo ngokuti vanoona kuti ndimujongwe pamuzi pano meiita izvezvi saka tisazodaro ngatigare nemukadzi wedu oumwewo togara takasununguka tatenga chingwa chikasama kukwana padoko padoko tinoreka teshe haikona kuti taguma totikazwai kurora vakadzi vashanu ngokuguta kurora vakadzi vashanu inzara haikugutapi
1: goriposo koro munaro remakuzoti mupedzise ngokuti tabhuya nguva yakareba baba tine nguva yakareba teibhuya tese
0: shoko rinaronge rekutambisa madhodha eshe shoko rinaronge rekutambisa madhodha eshe kakuru kakuru anobvira musurizi kai kweduyo kuti musati takorwa munomukai takanganwa kanyi kanyi akukanganwiko kanyi ngerimwe famba woindoteera chide chinotsvaka mbeya nhaya kuti kudunga unokanganwa kwawakabva nawo saka vese vanobvira kanyi musuriziyo ngavatambi tinozotohlongana takorera yedu kuuya tiri vapenyu kunongatsvakatsvawo shango kunozika kuti iyo shango ratsva iyo zvinozozika saka tinobonga toti mweisarai
1: tabonga taibhuya nababa muchigere vanotipangira mazano akawanda ndibaba kanyiyo vanotipa mazano akawanda mukati mokupona ngokudaroko vanozoramba vachivereketa mazuva ngozuva vachitipangira zvakawanda bhai bhai sarai
2: gumi naimwe gumi remuseswa nemusezvimona kuita misere 23 zora zhiti zoito minoto zvindabonga baba muchigere zvondo